0: mbori ina antu ajana bwera asoru.
1: Antu wakarishu.
0: Aja wamenya na aja. Aguri mai woro alishigonero nyumbagu. Para wamenyasu.
1: Kapasula anabwera?
0: Anabwera aru. Ndari mai omori ya wamenya ze mola bitamuja. Mori alishigonero nyumbagu nditu.
1: Eya.
0: Ama shori nzanu uja ndibo nankuna mola bitana mpanda. Kamone nugugu.
1: Kumayeo kapasule nzanu kumasegerera kumenya zaga aligone kumayero sagro ni ndabwanda.
0: Kumasegerera rushiro zandu za kuriga mwone na alishigonero gugu nditu.
1: Ine. Inuso bajamuguziwa inobuno wage ndezi sasa darengana limozi ndi Gaza tidaka bweza mkugu ndezi meni tisadani zarikuzi kumane yenu kumenye dere ay.
0: Morie haya waza figabe nanu andu yeah, aja kumaso magolo wage nankazi wadaka zamurengano wakakale nukumuzi nunga izi nzintu
1: haya sisi ntu balibe hii balibe
0: haya nditu wadaka wangadongo so nditu wazamurenga wakakale
1: kwa dini kumane ni kwa dini antu wajima vure nchano maga mbirana ngarimiti majidia inu ndine
0: kainu eriferi makala banjala nchendele rigala wikirana basu bebe sana buno kino kama sisi haya
1: chima vure nchano
0: haya nditu balibe
1: suri ruwa suri antu feri mabanja na wanda aga makala suri saiba na nditu kwa ama gangane kwa
0: mankungo
1: zoka mbirana ngaribanja
0: ee rukukala mbirana
1: mai sumu na hile bunu ineswa amuna angasu sumu hile bunu mkumakala kumagumenye kanga rafu amenya ngoma
0: aedi
1: kumamuzone mongolo mera kujegere mtukejegere mkazaku
0: hai meno
1: hai ndegura papu mai ndamfanditu
0: shabu inubamu
1: ngakale berida jisasa kumabene nipeze gazayo kura mazere muna waga ntu muna akurigana nditu.
0: Ezo.
1: Aza panara na hamenaja.
0: Aza panari. Ndipo munga wabeza agaza odi. Mubilo mene yeah. Munga waga mpira nina.
1: Aba ta ningo pulu waga jibodazi.

0: tepa kuma petu na mpangwa za nchisena za pakati pa dziko lero chitatu popita nsiku makumawiri nthanda gonku maka pikupiri makumawiri na ptanthatu zilongefe kuti muno provinsi ya Tete mkati mwa nsiku zinadzi munati muzilongwe kuti matenda nyoka zakuenda kolera amala nanja kadathatalika mkati wa madistritu manomwe apha anthu okwana maku matatu na atatu kutomera makadamala na chino mabanja okwana madzana maxanu aku provinsia ya Sofala maka munzinda wa Beira akadadyiwa na madzi chika chino atoma kutambira chiphedzo tapangani panthu kuti utongo zindotongereka wa Kilimani, provinsi Zambezia, watuma kupereka malipiro panthanda akudimbuka. Akupasirani mphango izi ndine Inoke Konseju, kumichinu kalinzanga Cândido João. Mubure mwatu mzina Radio Moçambique, tatsalani masiku adidi.
1: Mphangwa zapakati padziko.
2: Uchabarupa mfumba ya mpisa. Utonge. Mbinga pinga na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia, malungero anjisena kia kumatsiku.

0: Mwambi takamba uja kwa nsata jokera kuja Tandauzo lake ndakuti Tsikulina loza kwera mbuye ya zaloza alinu Inu yobambu
1: Kibomede mulina o ungari mkugu.